0: kata kamu,
1: itu kata kamu. Insya Allah.
2: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Rauda Esati Utama dan juga Ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas dan mantan stafsusnya yaitu Iswa Abdul Aziz alias Gus Alek.
3: Oke, teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi Spada. Dan by the way teman Pro 2 di pukul 9 menuju pukul 10 Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrol soal budaya dan pariwisata nih, topik yang lumayan penting banget buat anak muda. Nah, so buat teman-teman yang mau gabung di keseruan pagi hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811-489-4990. Oke, Sukli masih punya beberapa lagu sebelum kita masuk ke obrolan. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.
4: I put it down for a brother like you. Give it to you right in the car, that's you. We could first give you some of this, that's you. And you're all out loving that J-Love true.

0: that puppy. I love you, love you, love you, puppy.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin.
3: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
4: Iya.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: ikuti Pro 2 Fak-Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.
1: Pro3, jaringan berita nasional. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.

0: Nah, kita akan bahas di awal bagaimana prediksi pertandingan antara Brazil versus Haiti yang merupakan duel yang tersaji pada pertandingan kedua grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia.
1: Yo teman-teman dua, masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu. Dan tentunya kita bakal bahas topik budaya dan pariwisata nih teman-teman. Nah teman Pro 2, ketika berbicara tentang pariwisata ya, yang terlintas biasanya adalah pantai, gunung atau destinasi alam nih. Padahal budaya juga menjadi salah satu alasan utama wisatawan datang ke suatu daerah. Mulai dari tarian tradisional, musik daerah, kuliner khas hingga upacara adat, semuanya memiliki nilai yang unik dan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Nah, di Indonesia sendiri kekayaan budaya menjadi kekuatan besar dalam sektor pariwisata. Wisatawan tidak hanya ingin melihat pemandangan, tetapi juga ingin merasakan pengalaman langsung berinteraksi dengan budaya setempat. Nah, misalnya belajar membuat kerajinan tangan ya, mencicipi makanan tradisional atau menyaksikan pertunjukan seni daerah. Bagi generasi muda, budaya bukan hanya warisan yang harus dijaga, tetapi juga peluang untuk berkreasi ya. Banyak anak muda yang kini mempromosikan budaya lokal melalui media sosial, membuat konten kreatif hingga mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis budaya. Dengan cara ini budaya tetap hidup sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Oke nomor 2 ya, pokoknya untuk obrolan berikutnya teman-teman jangan kemana-mana ya, karena Sukri masih berlanjut lagi tentunya dengan topik yang sama yaitu budaya dan pariwisata. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: power, the power, power, Papalado.
1: Dari Brazil akan dilakukan oleh Rafinha dari sebelah kiri. Gawang dari Haiti kita nantikan. Ancang-ancang menatap tajam ke dalam kotak penalti. Rafinha umpan dengan kaki kiri melengkung. Masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rafinha. Belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-atik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos. Umpan lagi ke tengah. Masih bermain-main Magalhães. Tengah lagi terus mendorong alir pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magael, sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil. Umpan ke depan kali ini menyusul dari sebelah kanan, Rafinha bisa mengejar tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan experience dengan kedua tangannya. Experience melap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah. Ada Ade masih bermain kali ini, Ade dorong lagi terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi di tortor tadi oleh nomor 21 Kasamir, umpan ke dalam kotak penalti menyusur, hampir disambar tadi oleh Dan Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, tipel dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong. Marquinhos kali ini dari belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Brazil coba menebrak hingga menit ke-7 ini, skor masih 0-0, geser lagi ke sebelah kiri, yang itu adalah Santos, bermain-main tadi bersama Finis atau Vinicius Junior, umpan lagi kepada Magalhães, masih Brazil, santai-santai saja kali ini, para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rafinha, masih Rafinha, mencoba lagi merangsek ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti, kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kotak penalti, di dalam sedikit, umpan kaki kiri tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti, termasuk Ade dan juga Duvaner, menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Playside, memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, ini lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang, hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizipor ini.
2: Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Kita teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya, di edisi Spada tentunya ya. Dan masih topik yang sama, yaitu budaya dan pariwisata ya. Nah, oke, teman Pro 2, perkembangan pariwisata ya tentu membawa dampak

melestarikan tradisi lokal hingga memberikan pelayanan yang ramah kepada wisatawan-wisatawan nih teman-teman. Nah, ketika budaya tetap terjaga dan lingkungan tetap lestari, wisatawan akan terus datang dan manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Jadi menjaga budaya bukan soal mempertahankan tradisi, tapi juga investasi untuk masa depan pariwisata. Karena semakin kuat identitas budaya satu daerah, semakin besar pula daya tariknya di mata dunia. Oke, kita mempertahankan tetap bangga dengan budaya lokal ya, karena dari situlah pariwisata Indonesia bisa terus berkembang.

0: panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sepada nih, teman Pro 2. And by the way, di studio menunjukkan pukul 9.56 nih, teman-teman. Ya aduh, gak kerasa ya, kita udah sampai ke penghujung edisi tentunya ya, di edisi sepada, teman-teman. Nah, by the way, karena ya sudah kita sudah sampai di ujung, itu berarti Sukli mau izin pamit dulu nih, teman-teman, dari ruang siaran ya. Soalnya ya, selanjutnya teman-teman juga bakal ditemenin bareng penyiar-penyiar seru lainnya. Oke, dan buat teman-teman juga pokoknya tetap semangat, semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sukli mau liburan dulu ya. Kita nanti ketemu lagi tentunya di edisi-edisi selanjutnya ya. Nah, seperti biasa teman-teman, kita juga sekalian dapat requestan dari Kak Zulia nih di pagi hari ini di sepada tentunya. Ya, itu juga bisa sebagai lagu penutup edisi ya. Nah, lagu dari Angie Carvalho dengan judul Remuk nih, teman-teman. Happy weekend katanya. Waduh, happy weekend juga buat Kak Zulia. Oke. Okay? Oke, buat teman-teman ya, pokoknya jangan kemana-mana untuk keseruan berikutnya. Teman-teman stay tune terus di 89 FM ya pokoknya. Oke, bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Hai, selamat siang buat semua teman Pro 2 di mana saja berada. Senang sekali ya, siang ini Dis kembali temani ruang dengan teman Pro 2 hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Apa kabar nih teman Pro 2 di pagi jelang siang ini ya? Siang ya teman Pro 2 ya. Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu dalam beraktivitas. Tadi teman Pro 2 di Spada ya sudah ditemani bersama dengan Kakak Sukli dan

Dan di santai siang ini ya, Desti temani ruang dengar teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan maupun dari tanah air, lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara hingga satu jam ke depan. Dan buat teman Pro 2 ya, mau gabung bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 08 11 48 94 990.

Teman Produa, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, at

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 28 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan teman berdua, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta untuk ikuti Musik Planner. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara untuk menemani waktu santainya teman Pro 2. Apalagi hari ini hari Sabtu dengan cuaca Kota Palapak-Palak yang sangat cerah. Tentunya teman Pro 2 ya, yang mau gabung boleh gabung bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak. Mau request lagu, yang mau salam-salam bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 0811 48 94 990.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teman Brodo atau teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 10.45 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Masih dengan lagu-lagu hiburan ya teman Pro 2, hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta untuk ikuti musik trainer hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Buat kamu yang tidak kemana-mana dan lagi santai-santai di rumah ya, bisa langsung gabung bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam, disitu tunggu ya di 0811 48 94 990.

Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu, kenapa?

0: 107.2 Jakarta, tempat terbaik kamu, tempat produknya. Di pagi hari ini, seperti biasa, di jam 9 gue tidak mungkin sendirian tempat produknya. Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only, kayaknya Rio Nada Bumi juga tempat produknya. Dengan tamunya siapa hari ini tempat produknya. Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Music Printer.
1: Spada, selamat pagi tempat produknya.

0: FM Jakarta Tema Pro 2 masih barengan sama gue Lani Krisandaru Tema Pro 2 dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner dan di pagi hari ini lah ya. Pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujan ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul, gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya. Karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wih, keren. Udah ada Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Ada salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara.
0: Gema. Oh Gema gitu ya, panggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelum-sebelumnya genrenya di pop?
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre?
0: Oh gitu? Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Mm-hmm. Kayak waktu masih sekolah.
0: Mm-hmm.
2: Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Okay. Label kita Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah okay. Ini mulai satu-satu. Sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh.
1: Karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau
0: okay.
1: Lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya. Gitu.
0: Oke. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Diperjuangkan ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi ya, tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengerannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku pas kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan tanggal ini berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Wih, kan. Keren dong.
1: Terus mulai deh. Kok ini ya? Kok gitu ya?
2: Iya.
1: Aja. Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Oh, jadi setelah
1: kok sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh.
2: Baru ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya.
2: Rekaman secara profesional gitu? Belum pernah.
0: Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget ya. Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Iya. Itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
0: Oh.
1: Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
0: Oke. Okay.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa.
0: Okay.
2: Kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya kan
0: serba
2: banyak
0: salah,
2: kasus
0: jadi
2: serba salah jadinya gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story, kalau yang ini enggak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ini memang dibuat, kan ini kan seorang produser, ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini, saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Wih, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi, nerawang.
0: Menerawang orang lain.
1: Itu nanti ada baru keluar inspirasi, baru dibuatin. Kan biasanya gini, kalau produser aku yang biasanya, kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, lirik kalo, dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu,
0: melodi dulu. Okay.
1: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%
1: ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Jadi tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent. 6,
1: ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rocknya sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya ya. Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya. Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh. Juga dia tidak jazz, itu dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi. Kayaknya gampang, tapi pada saat penyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih. Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Penutupnya. Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Itu hampir head voice.
1: Iya.
2: Hampir whistle enggak ya?
1: Enggak whistle, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B. Lagu rock. Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa lagu kalau reguler kan.
1: Apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosok.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya. Kan yang nilai orang ya.
0: Bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa? Lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya? Yang
1: biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
2: Asik.
1: Coba. Itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba. Di ref aja. Di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
1: Ada cengkok ya kan?
0: Benar. Ada cengkok ya.
1: Sebenarnya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya benar. Iya cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya Katam kan?
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus. Maksudnya kenapa nggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Cuma kan hari ini kan satu albumnya kan ini satu album. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan?
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Boleh.
0: Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau pop maksudnya nyanyi?
0: Yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi nggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin.
0: Nah iya bisa ya. Tuh mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiaran.
0: Kan, bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Jawa. Oh iya?
2: Ya, kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak diri kempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa bisa. Requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada?
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Bukan Kak Gema ya?
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya. Itu harus bisa ya. Harus mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu. Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih. Aku
0: Di Jakarta.
1: Tiap hari
2: Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku Taman Mini kebetulan.
2: Oh, iya. Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Ah.
2: Dimana? Tiffany.
0: Oh, kayak pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
0: Oh, oke. Kayaknya
2: daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya, mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Mati lampu lagunya.
2: Seperti mati lampu. Oh, nggak rungkat gitu
0: deh. Rungkat. Iya, gitu. Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh, kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan sebenarnya.
0: Iya, benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak, yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh cerita.
0: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya sama ya waktu FTV-nya, itu. Iya. Sinetronnya. Nice. Nah, jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon.
1: Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang top itu pernikahan dini.
0: Tersayu.
2: Oh,
0: iya,
2: benar.
0: Iya.
2: Itu kayak masih nonton deh.
0: Iya, gerhana.
2: Iya, gerhana.
1: Itu zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Okay. Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Okay.
1: Supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai 2 bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, udah berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke. Okay.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3
2: ya. Dua.
1: Udah 2 sama
2: duanya. Yang sama mau yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih deh.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul.
0: Gitu. Langsung syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame. Gitu.
0: Oh iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia, khusus dianya aja nanti ada talent kayak nggak kejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih 1 lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: 1 album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu, terus jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi 2 album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu. Perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Wow. Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi susah
1: album semua itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Okay. Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa? Itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul.
1: Ya itu kita mau coba begitu.
0: Oh, kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik. Kali ya,
1: itu kadang-kadang kan bagus-bagus semua.
0: Iya, benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh. Satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke, oke. Ada ini enggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke.
1: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Per 2 Jakarta.

0: Sebab Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Music Planner dan juga masih barengan sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Iya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: yeah, lagu pelan.
1: Lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin,
1: yeah.
0: Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Keren tuh, itu mimpi salah satu, yang utama itu.
1: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa juga. Makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Atau apa?
0: Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Festivalan mulai gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena kebanyakan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu.
0: Okay.
1: Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Oh iya.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, itu sih sangar.
0: Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem. Gak mungkin.
1: Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya.
2: Bener jomplang nih.
0: Padahal kan
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih, nagih
1: bahasa baru nih. Tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa maksudnya? Kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggegar gitu. Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa. Gitu. Polos kan.
0: Itu
1: kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya.
1: Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu kan.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh ini suara gue.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia ngomong ini suara aku nih. Wah, kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya tuh? Itu nyampe enggak ya? Nyampe. miss nggak gitu loh.
0: Oh,
2: gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini, tapi awalnya dia, itu katanya gitu. Ya aku dia gak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, keringet dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu
1: nah,
0: ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan. Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Lagu kasih nih, nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was sih.
1: Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh keren, segala macamnya.
1: Nah yang kayak gini nih.
0: Keren.
2: Kita harus sering-sering rekaman.
0: Kita harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya benar.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu. Aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya. Kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya betul.
1: Udah di dalam kepala.
0: Gak masuk ya.
1: Iya gak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam. Itu harus latihan.
0: Oh iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit, siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Ya udah mulai kamu yang mana? Salah satu dia tunjuk yang itu kan.
0: Okay.
1: Habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar. Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi
0: okay.
1: Supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiinnya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangan ya, duluan
1: karena
0: ya.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bagian bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Oh dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Ya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ini aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
0: Oke.
1: Nih, mau udah punya lagu gini-gini.
0: Okay.
1: Gimana? Ma pandangan kamu bagus gak suka? Bi aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal matinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia aku udah likein.
2: Terus kayak Ade juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Yeah. Seru ya. Dari produksinya seru. Oke, teman produksi nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sobat Pro 2 masih di Music Trainer pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nada Bumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Mungkin udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI.
2: Parah.
0: Kalau enggak ini aja pakai stickman aja. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya.
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: apa ya? Abang.
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang
1: bisa ya.
0: Bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
1: Jadi talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke. Okay.
1: Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung 2 video. Oh, buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau ingat ya?
1: Duduk manis
2: di kafe.
0: Jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
1: Kalau memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin
2: gini.
0: Jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
0: Semua udah ada bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klip.

0: apa yang mau disampaikan nih?
1: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
1: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Kayak di repeat-repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Oh iya, boleh.
1: Bisa di-follow ya IG aku, @gemasmara.
0: Oke.
1: Nyambung ya pokoknya, Gemasmara.
0: Oke. Gemas jadinya, Gemasmara.
1: Gemasmara ya, okay. Boleh di-follow terus pantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Bisa tahu.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 8 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Karena telah jam di tempat tugas telah menunjukkan pukul 12 ya teman Pro 2. Kamu sudah pada makan siang belum nih teman Pro 2? Tentunya di hari libur ini ya, dengan cuaca kota Palafak-Fak yang sangat cerah. Waduh, hari ini, siang ini ya, siang ini jadwalnya mau makan di mana nih? Makan di rumah saja atau makan bareng Besti di mana nih? Di tempat-tempat yang suka kamu kunjungi ya, dengan menu-menu yang tentunya juga menjadi penyemangat nih. Kalau menu makan siangnya yang enak, pasti aktivitasnya juga berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Dan baik, satu miliknya Keju dengan Putri Iklan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fun Fun.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: catch him body number two.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Menu makan siang untuk yang lagi program diet nih teman Pro 2. Tentunya makanan-makanan sehat ya. Diet itu bukan hanya untuk mau menguruskan badan atau menurunkan berat badan ya teman Pro 2. Tetapi diet sehat itu untuk menjaga kita dari penyakit-penyakit tertentu yang sementara ada dalam tubuh kita ya. Jadi kalau dietnya itu jangan diet-diet yang nanti sampai badan itu betul-betul turun drastis ya. Karena seseorang yang mempunyai bobot tubuh yang gendut, yang sekitar lebih dari 60 ya, 55 lebih, oh 60 begitu saja sudah terlihat gendut ya. Tetapi kalau mau diet, baiknya diet-diet yang sehat, bukan sekedar menurunkan berat badan sampai betul-betul kurus. Karena kalau seseorang yang sudah gendut terus tiba-tiba dia karena diet terus kurus ya teman Pro 2, paling nampak pada wajah seseorang akan terlihat kusam. Apalagi kalau dietnya itu tidak diimbangi dengan makan sayur, dietnya itu cuma diet-diet yang mengurangi nasi atau sehari itu cuma makan 2 kali, akhirnya pasti nampak pada wajah yang terlihat kusam, kemudian kulit juga terlihat kering. Tetapi kalau diet kita yang sehat, makan sayur, makan buah, kemudian diimbangi dengan olahraga, maka tubuh kita akan terlihat lebih segar tentunya. Saat diet, kamu disarankan untuk mengatur pola makan, termasuk saat makan siang. Menu makan siang untuk orang diet yang dipilih sebaiknya rendah kalori dan tetap mengandung protein dengan sedikit lemak, karbohidrat, serat, serta vitamin dan juga mineral. Berbagai pilihan menu makan siang nih teman Pro 2 untuk yang sedang program menurunkan berat badan. Ada beberapa menu makan siang yang dapat kamu konsumsi. Bisa salad sayur dengan saus kacang. Sayur-sayurannya yang segar atau yang dikukus ya teman Pro 2. Kemudian bisa juga menggunakan ayam-ayam yang bagian dada ya yang isi. Bisa juga ambil isinya, kemudian dikasih apa begitu ya, dikasih lada, sedikit garam, sedikit saja. Jangan banyak-banyak juga ya garamnya. Kemudian sayur-sayurannya itu dikukus, kemudian di seperti lalap-lalap gitu ya teman Pro 2 ya. Kemudian ada sup kacang merah. Nah, bisa juga sup kacang merahnya direbus, kemudian dikasih daun bawang. Jangan menggunakan minyak, kalau boleh dikasih bawang merah saja, yang bawang goreng maksudnya ya, biar makin enak rasanya. Kemudian itu tambahannya mungkin ayam, dada ayam gitu ya, biar jangan disertai dengan kulit-kulitnya itu, karena di situ pasti ada lemak-lemak gitu, minyak-minyaknya ya teman Pro 2 ya. Sebelum kita lanjut teman Pro 2, ada satu miliknya The Rain dengan Terjebak Bersama.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika adalah tentang perjalanan hidup seorang pria muda dalam menghadapi berbagai kekonyolan, kegagalan, dan pencarian makna dalam percintaan dan persahabatan. Buku ini juga menggambarkan kisah lucu dan penuh warna yang menghibur pembaca dengan gaya bahasa yang khas dari Raditya Dika. Pesan moral yang terdapat dalam buku Marmut Merah Jambu mencakup pengajaran tentang pentingnya menerima kegagalan, belajar dari pengalaman, dan tidak takut untuk mencoba hal baru meskipun menghadapi resiko kesulitan. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya persahabatan, kejujuran, dan kesetiaan dalam hubungan antar manusia. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
2: 89 FM Pro 2 Fakfak,
3: terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, @IndonesiaProIndie.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Mas mencoba balik ke belakang lagi, kerja surga Miguel Almirón.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Menu makan siang untuk diet sehat. Yang berikut ada resep kari ayam dengan sayuran. Nah, kalau masih dengan seputaran ayam juga ya teman Pro 2 ya. Kalau tumisnya, tumisannya itu ya, kalau buat kari ayam sayuran, minyaknya jangan banyak-banyak, atau bisa diganti dengan minyak yang sehat juga ya teman Pro 2, seperti minyak Tropicana. Itu juga bagus ya teman Pro 2 ya, bukan promosi tapi memang bagus, apalagi untuk pembawaan seseorang yang punya bukan saja diet untuk menurunkan badan, tapi dietnya untuk sedang sakit gitu ya teman Pro 2 ya, bisa menggunakan minyak-minyak yang sudah diuji bahwa minyak ini bagus nih untuk seperti contohnya untuk orang gula, pakai minyaknya itu Tropicana. Jadi sayurannya bisa dikukus atau bisa ditumis ya dengan gunakan minyak Tropicana tadi, kemudian dikasih potongan dada ayam, kemudian dikasih bumbu-bumbu yang teman Pro 2 juga suka ya, seperti ada juga yang tidak terlalu suka dengan irisan daun bawang, bisa diganti dengan apa, mungkin bawang goreng biar makin enak. Dan tentunya menu dietnya itu bisa terpenuhi ya, walaupun diet tapi tetap makannya makan makanan yang bergizi, yang sehat. Kemudian bisa konsumsi roti dengan alpukat dan juga telur. Rotinya walaupun sudah bakar ya rotinya, tapi bisa kembali dipanggang teman Pro 2. Dipanggang kemudian dikasih alpukat, dikasih potongan telur rebus, itu juga ya teman Pro 2. Kemudian yang terakhir ada mie tumis dengan ayam. Kalau tumis itu seperti tadi sudah dibilang ya teman Pro 2 ya, bisa menggunakan minyak-minyak sehat yang tentunya tidak membuat kolesterol gitu ya teman Pro 2. Selama menjalankan diet, hal terpenting adalah menjaga asupan nutrisi tetap seimbang. Sebaiknya penuhi juga asupan cairan dengan konsumsi mineral 8 gelas atau air putih setiap hari. Selain itu, kamu juga perlu mengurangi makanan siap saji, minuman, dan makanan manis, mencukupi waktu tidur, serta berolahraga. Jadi kalau sudah makan, makanannya makanan bergizi, tapi di luar sana kamu masih suka makannya itu makan makanan yang siap saji ya, atau minumnya nongkrong minum yang manis-manis, sama saja kalau kamu punya program dietnya itu hanya untuk makanan makan siang, makan malam, tapi di luar dari itu kamu tidak menjaga makanan-makanan lain seperti goreng-gorengan, kemudian kamu juga perlu berolahraga. Itu tadi ya teman Pro 2, menu-menu yang bisa kamu buat sendiri di rumah untuk menu makan siang saat kamu menjalani program diet.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

obat. Saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
3: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya?

0: tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 4 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Informasi di pukul 13 ini adalah informasi seputar dunia olahraga. Pelita Jaya Basketball Jakarta membuka final IBL GoPay 2026 dengan kemenangan drastis 90-87. Tim tuan rumah bangkit di akhir laga sebelum mengalahkan Bogor Hornbills melalui babak tambahan. Kemenangan ini didapatkan di PJS Arena Kuningan pada Jumat 19 Juni 2026. Membuat Pelita Jaya unggul 1-0 dari seri final musim ini yang menggunakan format best of five. Pelita Jaya sempat berada dalam tekanan menjelang akhir kuarter keempat. Bahkan unggul 9 angka saat waktu tersisa kurang dari 3 menit. Momentum berubah setelah Pelita Jaya memperbaiki agresivitas serangan. Tim asuhan tuan rumah memanfaatkan kesalahan lawan untuk mengakses selisih. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id. Buat teman Pro 2 yang mau gabung ya di santai siang, yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
5: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
4: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
5: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
4: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
5: Konten seperti apa sih yang menarik?
4: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
5: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
4: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

Dari kakak lontar keju yang ada di Kota Jayapura dengan satu miliknya Anmes Kamalek, pelukis biru. Semoga mau terhibur ya buat kakak lontar keju. Aduh, kakak pun nama siapa ini? Kalau lontar keju su pasti enak ya. Semoga yang di sana juga orangnya manis-manis abis nih kayak kue lontar.

0: Sen Andali maksudnya, namun kembali hanya menghasilkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fak Fak.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Mataram memperkuat kesiapan atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi di NTB 2026 yang akan digelar pada 16 hingga 25 Juli mendatang. Selain memaksimalkan program latihan, KONI juga mengikut sertakan atlet dalam berbagai ajang kompetisi nasional guna mengasah mental pertandingan dan mengukur hasil pembinaan yang telah dilakukan. Ketua KONI Kota Mataram, Hafiras Pariska, mengatakan salah satu langkah yang ditempuh adalah mengirim 7 atlet untuk atlet bulu tangkis mengikuti sirkuit nasional bulu tangkis di Surabaya. Dan menurutnya, keikutsertaan atlet dalam ajang tersebut lebih diarahkan sebagai sarana evaluasi kemampuan sekaligus meningkatkan pengalaman bertanding sebelum turun di prof. Teman Pro 2, selain evaluasi teknis, KONI juga Kota Mataram menyiapkan tim terapis yang mendampingi atlet selama kegiatan tryout dan pertandingan. Pendampingan tersebut dilakukan untuk meminimalkan resiko cedera. Mengingat waktu menuju porprov hanya tersisa sekitar 1 bulan. Firas menegaskan pelaksanaan tryout tidak dibebani target juara, melainkan difokuskan untuk mengukur kesiapan atlet. Meski demikian, hasil sejumlah uji tanding yang telah diikuti menunjukkan tren positif. Berdasarkan capaian tersebut, KONI Kota Mataram optimistis mampu melampaui prestasi pada porprov sebelumnya yang berhasil mengumpulkan 150 medali emas. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.go.id. Selamat siang, selamat beraktivitas. Satu miliknya Haiko, bahagia bersamamu.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: bagian kepala ataupun ya pemain belakang Paraguay yaitu Omar Alderete, dan tentu saja tendangan penjuru berikutnya akan dilakukan oleh pemain Turki nomor punggung 3 saudara-saudara yaitu Merih Demiral. Merih Demiral kita nantikan langsung ke kawan terjadi kop gol di sana. Salah umpannya lepas jebakan menuju sana, tetapi dihadang pemain-pemain Paraguay. Datang lagi serangan dari belakang, kini pemain-pemain Paraguay mencoba bagi serangan balik, tetapi lagi-lagi patah di tengah jalan. Dikuasai sepenuhnya saudara-saudara oleh pemain nomor 13 yaitu Aaron Elmah. Aaron Elmah tadi ke belakang jauh kepada penjaga gawang, dari Turki yaitu Ugurkan Cakir. Cakir ke sebelasnya, perubahan pendek sejak ke depan dia. Yang ditujui adalah siapa gerang di sana. Kuasai sebelas sepenuhnya, gerak terus pilak dia. Ada Arda Guler, mencoba mengirim bola, berikan kepada Guamat berbaris langsung, berikan ke depan. Kali ini bolanya mentah.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi yang dikutip dari laman kami RRI.co.id, Ariana Sabalenka. Sabalenka menunjukkan mental juara saat membalikan keadaan melawan Nicola Bartunkova pada perempat final Berlin Open 2026. Petenis nomor 1 dunia itu menang lewat pertandingan sengit 3 set untuk mengamankan tempat di 4 besar. Sabalenka menunjukkan Bartunkova 2-6, 7-6 di set kedua, 6-4 di Stadion Steffi Graf Jumat 19 Juni 2026. Kemenangan itu mengantarkan ke semifinal Berlin untuk tahun kedua secara beruntun. Bartunkova menyulitkan Sabalenka melalui variasi permainan yang efektif. Petenis Ceko berusia 20 tahun itu memanfaatkan sling dan rob shot dengan baik. Namun Sabalenka perlahan menemukan ritme permainannya pada set kedua. Ia mengaku perubahan pendekatan membantu membangkitkan kepercayaan dirinya. Petenis usia 28 tahun itu kemudian memenangi 8 dari 10 game berikutnya. Ia juga menyapu 6 poin terakhir pada tiebreak set kedua
0: dengan 10 orang, namun sampai

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat semua teman Pro 2 yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak. Yang mau gabung bisa langsung gabung ya di Santai Siang. Masih bersama dengan Desi hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Satu miliknya Yura Yunita, harus bahagia.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Teman produk, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 10 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Masih bersama dengan Desi di Santai Siang hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Buat teman produk yang mau gabung ya di siang ini, di Santai Siang yang mau...

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fun Fun.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, @

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Waduh, dengan cuaca kota Kuala Fakfak sangat cerah di siang ini ya. Awan putih, langit biru. Waduh, sudah pada makan siang nih belum, teman Pro 2? Atau sudah pada yang sudah santai-santai lagi mageran di kamar ya? Jangan lupa untuk tetap pantauin kami di Pro 2 Fakfak, karena tentunya di siang-siang gini ya, di santai siang, Desi bakal temani ruang dengan teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Mahal ini lagu ku.

0: serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: 100%.
1: Kasian banget dia.
2: Indonesia. Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata. Yes.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya dengan cuaca yang begitu cerah ya. Kalau siang-siang gini, teman Pro 2 yang lagi menikmati hari libur di rumah lagi apa nih? Sudah pada makan siang, tentunya santai bareng keluarga. Atau yang lagi menghadiri undangan nih ya. Kalau hari Sabtu Minggu tuh sujelas ya, apalagi di Pak-Pak. Ada saja undangan-undangan, orang nikah, ada banyak-banyak lagi ya dengan segala aktivitasnya. Tentunya tetap stay tune ya bersama dengan kami di Pro 2 Pak-Pak.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

satu miliknya Reza Surya dengan Cemburu Tanpa Tanda Sayang. Dan teman Pro 2, jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 14.53 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya, dia sudah temani ruang dengan teman Pro 2 dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya harus pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Bye-bye.

0: kan tau itu tuh siapa tuh dia tuh.
1: Oh, oh iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya.
2: Vi, kau tak ikutan ngecek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Bohongnya besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur. Isinya bohong, berita bodong. Jangan percaya.

0: kamu. Prodo FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Hello Bro 2, itu dia Sheila on 7 dengan lagunya itu Memory by Klam Bro 2. Untuk mengawali kamu semua di edisi sore ceria ya, di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Kembali lagi untuk Maul menemani ruang dengar kalian semua nih teman-teman. Dari jam 3 hingga nanti pukul menjelang 8 malam ya, menjelang malming kalian teman Bro 2. Dan juga gimana kabarnya di sore hari ini? Karena dilihat dari luar juga, ini dari studio juga ya, kelihatan langit papa kayaknya lagi biru merona biru pokoknya teman Bro 2 ya, biru terang deh dengan awan-awannya yang sepertinya juga agak adem-adem nih kalau teman Bro 2 mau nongki-nongki di luar ya, dan juga beraktivitas di luar. Tapi kayaknya kalau misalnya Sabtu kayak gini, kalian masih beraktivitas atau mungkin udah apa nih, udah libur, udah weekend, udah rebahan aja teman Bro 2 ya. Wah, enak banget teman-teman. Dan juga kayaknya semoga aja ya, ini cuacanya bakal terus-terusan terang dan juga cerah sampai nanti di waktu senja fak-fak mulai kembali merona teman Bro 2. Asik. Jadi teman Bro 2, apalagi para penikmat senja ya, kayaknya ini hari yang beruntung banget nih untuk mengabadikan senja kalian. Siap-siap deh kamera kalian, HP kalian teman Bro 2 ya, pokoknya apapun untuk merekam memori baik di hari ini. Asik. Udah kayak Sail on 7 aja teman-teman ya. Dan juga teman Bro 2, di edisi Sabtu sore ini untuk 1 jam ke depan hingga pukul 4 ya, kita bakal membahas seputar topik lokal ataupun topik daerah kota fak-fak, kota pala kita tercinta, agar kamu semua tuh tidak ketinggalan update ya teman Bro 2 ya. Kan malu kalau misalnya ditanyain soal topik-topik yang lagi hangat pembicaraan oleh para tetangga tapi kamu semua tidak tahu. Aduh, rasanya very very not W. L ya, L banget teman Bro 2. Dan juga teman-teman, kalau misalnya teman Pro 2 mau request lagu, boleh banget nih teman-teman, bisa menghubungi Maul di 0811-4894-990. Dan juga teman Pro 2, selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari Badai ya, dengan lagunya itu Sakit Dua Kali. Dan setelah beberapa lagu berikut, baru kita masuk ke topik lokal kita yang pertama. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune 9 FM. Dan ini dia lagu dari Badai, Sakit Dua Kali.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan adalah sebuah karya sastra yang memperlihatkan sisi gelap masyarakat Indonesia, terutama terkait ketidakadilan gender dan ketimpangan sosial. Esensinya mencakup penggambaran yang kuat terhadap peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, serta kompleksitas hubungan antar kekuasaan, kekerasan, dan cinta. Meskipun buku ini menggambarkan kegelapan dan ketidakadilan dalam masyarakat, namun ada beberapa pesan positif yang bisa diambil dari buku ini, yaitu perlawanan terhadap kekerasan, ketabahan perempuan, perjuangan untuk keadilan, kompleksitas karakter, dan penghargaan terhadap kecantikan batin. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Young Pro 2 itu dia lagu dari Justin Bieber dengan lagunya itu Anyone, teman Pro 2. Dan masih bersama Ul ya di 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu. Dan seperti yang mau janjikan teman-teman, di pukul 15.36 kita bakal masuk di topik lokal kita yang pertama, teman Pro 2. Ya, kalau misalnya ngomongin soal soal lokal ya teman-teman ya, kayaknya kita ngebahas ini kayaknya seru deh teman Pro 2. Dimana MRP Papua Barat ini sedang mengajak warga nih mendukung iklim investasi daerah. Wah, ini soal apa ya Kak Maul? Nah, anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Provinsi Papua Barat mengajak masyarakat untuk mendukung berbagai program pembangunan nih yang dijalankan oleh pemerintah daerah kita. Dukungan tersebut dinilai penting ya untuk menjaga stabilitas daerah kita dan menciptakan iklim investasi yang sehat tentunya di Kabupaten Fak-Fak Teman Pro 2. Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan yang kedua pada tahun 2026 yang berlangsung di Balai Kampung Sekban di Sri Pariwari pada hari Kamis 18 Juni kemarin. Dalam dialog tersebut juga hadir Wakil Ketua DPR Kalfak-Fak bersama berbagai unsur masyarakat dan juga pemerintah nih, dimana menjelaskan bahwa investasi itu memiliki peran penting ya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah kita. Semakin baik iklim investasi yang tercipta, maka semakin besar juga nih peluang terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kota Fak-Fak ya teman-teman ya. Dan juga menekankan pentingnya kolaborasi ya antar pemerintah, DPRK, MRP dan juga masyarakat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan nih teman-teman ya. Semoga ya teman Pro 2 ya, melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat, kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Fak-Fak dapat diwujudkan nih secara berkelanjutan. Dan menurut kalian gimana nih teman Pro 2? Mau juga setuju banget ya kalau kalau misalnya investasi itu penting banget untuk perkembangan dan juga pertumbuhan, terutama untuk menyangkut kesejahteraan umum yaitu masyarakat di kota Fak-Fak teman-teman ya. Dengan banyaknya investasi maka banyak juga nih UMKM-UMKM baru yang membuka lapangan pekerjaan baru. Aduh, seru banget sama Pro 2. Kalau menurut kalian gimana teman-teman, boleh menghubungi Maul ya, memberikan tanggapan kalian di jalur WhatsApp di 0811-4894-990. Dan juga teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah ini ada lagu dari Ungu dengan lagunya yaitu Luka di sini.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Kita nomor 2 kita di top 20 lokal ya, dengan lagu pertama kita nih di urutan ke-20 nomor 2 ada lagu dari Rizky Febian dengan lagunya yaitu Malam Rawan. Waduh, kira-kira siapa nih yang suka request Malam Rawan dari Rizky Febian, teman-teman? Dan di top 20 ini kita bakal membahas dari urutan ke-20 hingga urutan ke-1 pertama atau nomor 2 ya. Dan di posisi ke-20

Dan nomor 2 kita sedang mendengarkan lagu dari Afgan dengan lagunya tuh Sampai Jumpa ya. Dan sebelumnya tadi tak setara Virgun udah di posisi ke-19 teman-teman. Lalu ada posisi ke-17, posisi ke-18 dengan lagunya itu Alsia Alisaza ya, dengan lagunya Seminggu. Dan Afgan Sampai Jumpa ini menempati posisi ke-17 nih tahun Pro 2. Wih, sampai jumpa ya kata Afgan. Anyway, selanjutnya nih Bu, di posisi ke-16 tahun Pro 2 disusul dengan lagu dari Vanessa Z and Yofi dengan lagunya tuh Nggak Ngerti. Dan posisi ke-15 yaitu Nadira Suri dengan lagunya yaitu Tenang Tawang Pro 2.

Tom Bro, itu dia Nabila Takiyah dengan lagunya yaitu Terpatah Terluka ya Tom Bro. Aduh, terpatah terluka ya. Di posisi ke-15 Nabila Takiyah dengan Terpatah Terlukanya. Dan selanjutnya di posisi ke-14 kita bakal mendengarkan lagu dari Fajar Nur and Yofi dengan lagunya itu Menjaga Hati ya Tom Bro 2 ya. Siapa nih yang kira-kira kalian lagi menjaga hati seseorang teman-teman?

Elang nomor 2 tadi kita udah mendengarkan lagu dari Veteran Peto yaitu Bila Memang Kamu di posisi ke-10 dan dilanjut dengan lagu dari Jerox Patrizky Irmansyah yaitu Aku Di Sini di posisi ke-9. Dan sekarang di posisi ke-8 nomor 2 ya. Kita masuk di lagu dari Bara Suara Teman Pro 2 dengan lagunya itu Terbuang Dalam Waktu.

0: persis, gampang banget dicari lah pokoknya ya.
1: Mudah banget, pakai map juga.
2: Ya teman Brodo, itu dia lagu dari Fajar Nur ya, dengan lagunya Sembuh Tanpaku yang ada di posisi ke-9 di top 20 nasional minggu ini nomor 2. Dan selanjutnya kita masuk di posisi ke-8, ada lagu dari Malik The Essentials dengan lagunya Dekat. Dan juga di posisi ke-7 ada lagu dari Dere dengan lagunya yaitu Jonah.

Yang nomor 2 kita masuk di top 20 untuk lagu internasional ya, yang sering di request di Lampung 9 FM Pro 2 Alpha Alpha. Kita mulai dari posisi ke-20. Posisi ke-20 ada lagu dari Rose di tahun Pro 2 ya. Rose dari Blackpink teman-teman ya, di lagu individunya dengan lagu yaitu Number One Girl tahun Pro 2. Wah, emang sih ya kalau lagu Rose yang ini tuh selalu aja ya diputar di 89 FM Pro 2 Fafak. Namun kayaknya udah turun di angka dan juga di posisi ke-20 nih tahun Pro 2. Nanti kita masuk ke lagu selanjutnya di posisi ke-19, ada lagu dari Avril Lavigne dengan lagunya Love of My Life.

Abdullah sama Om Pro 2 dengan lagu dari Tayla dan Wizkid dengan lagunya itu Dynamite sama Om Pro 2 ya. Sungguh meluap-luap dan bersemangat sekali kayaknya lagu Tayla yang satu ini. Dan kalau Tayla di posisi ke-18, selanjutnya di posisi ke-17 ada lagu dari John Legend dengan lagunya All of Me sama Om Pro 2.

nomor 2 kalau tadi di posisi ke-17 udah ada John Legend dengan lagunya All of Me. Di posisi ke-16 kita sudah mendengarkan Lady Gaga dengan lagunya yaitu The Date Dance, teman-teman ya. Dan di posisi ke-15 sekarang kita lagi mendengarkan lagu dari Zara Larsson dengan lagunya Midnight Sun nomor 2. Dan kalau udah posisi ke 15 sama Pro 2 ya. Selanjutnya di posisi ke-14 kita ada lagu dari Sydney Rose, teman-teman, dengan lagunya yaitu Before and After You. Dan disusul dengan lagu dari Ruth B dan The Lions sih, teman-teman ya. Dan kira-kira lagu favorit kalian yang mana sih, teman Pro 2?

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Ya, nomor 2 pada pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur, kita bakal mengikuti rangkaian tarhim ya, dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Ya teman Prodo, kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib di pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Dan Maul selaku yang bertugas di sore ceria ini, teman Prodo dan juga jajaran pimpinan staff dan para penyiar lainnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib teman-teman ya. Semoga ibadah sholat maghrib kita semua diterima oleh Allah SWT. Dan teman Prodo jangan kemana-mana, tentunya teman Prodo bakal ditemani oleh beberapa lagu terlebih dahulu. Sambil mau juga harus menunaikan ibadah sholat maghrib nih teman-teman ya. Tetap saya Syudilama 9 FM dan ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Taylor Swift yaitu You Belong With Me.

udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa adalah novel karya Boy Chandra yang menceritakan tentang kisah cinta yang rumit antara Malik dan Elsa. Novel ini menggambarkan perjuangan dua karakter utama dalam menghadapi konflik dan rintangan dalam hubungan mereka. Buku ini banyak dibicarakan karena mengangkat tema cinta yang dalam dan kompleks, serta gaya penceritaan yang mengundang pembaca untuk ikut serta terlibat dalam perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya,

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh. Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
2: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak, nih

Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.
3: Superman, aku menyerah.
2: Hah? Kau menyerah begitu saja?
3: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
2: Caranya mudah sekali.
3: Mudah? Emang gimana Superman?
4: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
3: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
2: Gimana? Mau jadi pahlawan?
3: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
4: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
2: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berpikir positif meskipun hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah yang tidak memiliki jendela, yang mencerminkan keterbatasan fisik dan ekonomi yang mereka alami. Meskipun demikian, Rara tetap berusaha melihat dunia luar dengan penuh optimis dan impian besar. Ia memiliki teman imajinasi dan sering berinteraksi dengan dunia luar melalui imajinasinya yang kaya. Demikian esensi buku Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia.
0: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia langustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: percaya.
1: Dan Nomor 2 sampai temani oleh lagu dari Novita Dewi dengan lagunya Hingga Menutup Mata tahun Pro 2. Mau selalu yang bertugas di sore ceria ini di edisi hari Sabtu 20 Juni 2026 dari jam 3 sore teman-teman ya, hingga menjelang jam 8 malam nih. 8 menit terakhir tahun Pro 2. Oleh karena itu, thank you banget tahun Pro 2 sudah membersamai Maul, dan juga Maul sudah menemani ruang dengar kalian semua ya. Dengan topik lokal, daerah, dan juga tadi top 20 ya, top 20 lokal dan juga internasional untuk 89 FM Pro 2 Fafa. Dan terima kasih teman Pro 2 atas atensinya. Namun sayangnya teman Pro 2 Maul harus pamit undur diri nih dari sekarang ya, di 7 menit terakhir Maul. Namun jangan khawatir, tentunya akan ada Bunga yang akan menemani kamu semua di edisi Minggu malam ya. Malam Minggu teman Pro 2. Malam Minggu kalian semua dijaga malam, jangan kalau malam-malam teman Pro 2. Jadi tetap stay tune 9 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu, and see you next time. Bye bye.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Pro 2 Pro 2 Fak Fak.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya masih bareng Bunga Kutangges di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 di segmen Jaga Malam ya tentunya. Kalau tadi sore ceria bareng Kak Maul, sekarang Jaga Malam bareng Bunga. Dari pukul 20.00 sampai dengan pukul 23.59 tentunya di segmen Jaga Malam. Oke. Okay? By the way, untuk memulai segmen Jaga Malam kita edisi malam minggu, aduh malam minggu, Bang janji bertemu, bukan Bunga, bukan. Untuk memulai segmen Jaga Malam kita di malam hari ini, tentunya Bunga bakal putar dulu nih 3 lagu yang pastinya Bunga putar untuk memulai segmen Jaga Malam kita pada malam hari ini. Dan seperti biasa, Bunga selalu bilang kalau Bunga tuh memulai segmen tidak pernah dengan langsung informasi atau pembahasan berat. Kita santai-santai aja dulu, buka-buka jalur ya, sampai dengan request-request lagu, bahas-bahas lagu. Nanti di satu jam selanjutnya baru kita masuk di topik-topik yang memang agak berat. Oke? Ada Kiss Me dari Magic, ada juga Bunga terakhir dari I Want False, dan juga ada Honeymoon dari Sabrina.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Kita makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika adalah tentang perjalanan hidup seorang pria muda dalam menghadapi berbagai kekonyolan, kegagalan, dan pencarian makna dalam percintaan dan persahabatan. Buku ini juga menggambarkan kisah lucu dan penuh warna yang menghibur pembaca dengan gaya bahasa yang khas dari Raditya Dika. Pesan moral yang terdapat dalam buku Marmut Merah Jambu mencakup pengajaran tentang pentingnya menerima kegagalan, belajar dari pengalaman, dan tidak takut untuk mencoba hal baru meskipun menghadapi resiko kesulitan. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya persahabatan, kejujuran, dan kesetiaan dalam hubungan antar manusia. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Ya tentunya masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bunga masih punya 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar. Ada Aku Percaya dari Anji, ada juga Aku Cinta Dia dari Rahmania Astrini, dan ada In The Place dari Julia. By the way, buat yang lagi malam mingguan bareng pasangan, aduh enak ya. Dan pastinya juga buat teman-teman yang mungkin lagi malam mingguan bareng keluarga, kerabat, atau bahkan mungkin sanak saudara ya. Tentunya selamat menikmati malam minggunya, semoga happy. And ya tentunya Bunga putar dulu 3 lagu berikut ini. Nanti sesuai dengan janji Bunga, kita jam 9 baru ada topik ya teman-teman. Karena 1 jam pertama terenak kalau kita langsung bahas yang berat-berat ya. Kita bahas yang ringan-ringan saja dulu, biar lebih santai, lebih relax-relax aja. Oh ya, buat teman-teman yang mau join ke Prodo Fak Fak, boleh melalui WhatsApp 0811489499, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Tiga lagu untuk menutup jam 8 kita tentunya. Belum masih ada dua lagu lagi. Bunga bohong kok. Oke, tiga lagu lagi teman Prado. Ada Melepaskanmu dari Caleb G, ada juga The of a Broken Heart dari Only Moves, dan juga ada Ajari Aku Cinta dari Maudy Ayunda. Aduh, oke. Tentunya nanti Bunga masih akan balik lagi ya untuk membahas topik-topik menarik nanti teman Pro 2, tapi nanti di jam 9, karena di jam 8 ini kita lebih kebuka jalur dan juga pembahasan lagu. Buat teman-teman yang mau join untuk ya sekedar request lagu atau mungkin mau bincang-bincang bareng Bunga di telepon, WhatsApp boleh sekali. Join langsung ke WhatsApp 0811-4894-990 atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu, pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Oke nih, dua lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 8 kita tentunya. Kali ini serius ya. Nanti kita bakal ketemu di jam 9 tentunya dengan topik seputaran apa ya? Serunya kita bahas apa? Nanti di jam 9 baru kita bahas, kemudian kita bincang-bincang bersama. Dan tentunya nanti buat teman-teman yang mau gabung bareng Bunga boleh sekali. Ini dari requestan lagu yang masuk, tapi nanti Bunga putar di jam 9 tentunya. Teman-teman tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. And see you, sampai ketemu jam 9.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kami mahasiswa menuntut kebebasan berpenampilan. Sahkan penggunaan sendal jepit, sahkan rambut gondrong. Kalau kampus tidak bisa, kami mahasiswa bisa.
1: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
2: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
1: Mas, gak ikutan demo juga?
3: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
1: Lah ngapain di sini?

Mumpung lagi gencar-gencarnya Piala Dunia, kalian tim mana nih? Kalau Bunga tim yang mana benang, itu sudah yang tong dukung. Oke. Halo teman Pro 2, welcome to Pro 2 Fak Fak di jam 9. Dan waktu di studio menunjukkan pukul 21 lewat 7 menit untuk live Fak Fak dan juga sekitarnya. Bunga tidak tahu nanti besok yang mau bertanding ini apa, apa lawan apa, negara apa itu Bunga tidak tahu. Yang intinya besok yang Bunga tahu hari Minggu, weekend. Semua libur, semua istirahat di rumah dan besok Bunga kayaknya punya planning banyak ya. Selain istirahat, kayaknya harus ada beberapa pekerjaan di rumah yang diselesaikan. Karena hari Senin Bunga sudah bertempur dengan UAS, ujian pindah semester 7. Setelah itu kita cuma kuliah sekitar 2 atau 3 minggu, kita langsung turun KKN, turun lapangan. Dan Bunga sudah bilang nanti di bulan Agustus tuh kayaknya 1 bulan lebih, 1 setengah bulan. Kayaknya Bunga tidak temani teman-teman karena Bunga harus KKN ya. Dan pastinya pasti Bunga bakal kangen sekali sama kamu. Tapi tenang, KKN di Fak Fak, jadi habis KKN balik lagi nyiar. Tidak ada. Nanti kalau sudah selesai wisuda baru kita beradu nasib. Tuhan mau kasih kita di mana? Lebih tepatnya Allah, Allah mau kasih kita di mana? Mau kasih kita di barat, timur, dimanapun itu, bahkan di beda benua juga tidak apa-apa. Yang penting tetap hidup, tetap berpegang teguh pada iman, tetap bekerja keras, jangan nikah dulu. Itu yang utama, karena masa muda masih panjang ya teman-teman. Dan Bunga dengar-dengar nih katanya anak-anak SMA, bukan SMA, SMP masuk SMA ini kayaknya sudah mau OSPK. Dan bilang apa ya, dulu tompu zaman tuh bilang MOS, jadi OSPK, MOSKA, kalau tidak salah MPLS ya, pengenalan lingkungan sekolah kalau tidak salah ya. Oke, tiga lagu dulu sebelum kita masuk bahas-bahas mungkin persiapan apa yang harus disiapkan oleh anak-anak yang mungkin mau menjelang SMP, masuk SMA, atau yang dari SMP, SMA ya, SMA mau masuk ke perguruan tinggi, teman Pro 2. Oke, tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik lagi di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: kegiatan yang berlangsung selama 2 hari.
1: Pakaian antariksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang hampa.
2: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 Melangkah. Buku karya J.S. Kyren diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kyren juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut, yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah, karya J.S. Kyren.
3: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional ILIG Asep Saputra.
1: Oke teman Pro 2, kita next dulu deh di topik pembahasan kita di malam hari ini, tepatnya di jam 9 ya. Bunga mau kasih sedikit tips buat teman-teman yang mungkin baru lulus SMP, mau masuk SMA, dan yang baru lulus SMA mau masuk ke perguruan tinggi. Entah yang mau tes atau yang mau masuk ke perguruan tinggi untuk kuliah, terserah, mana-mana saja ya. Intinya yang pertama buat adik-adik teman-teman yang mau masuk SMA, satu saran dari Bunga, hal-hal yang perlu kalian siapkan adalah pastinya mental, karena perubahan siklus dari SMP ke SMA itu pastinya sangat berbeda jauh. Mungkin sistem belajar mengajar ya masih sama, cuma lebih condong dan lebih lebih sulit lagi materi-materinya. Kemudian tidak sulit yang sulit-sulit amat sih, cuma kalau untuk perubahan siklus ya memang agak berat ya. Dan pastinya juga bukan cuma kesiapan mental, teman-teman juga harus siapkan sesuatu yang berbau fisik. Contoh, kalau SMP bukunya mungkin satu pakai itu sudah bisa pakai untuk beberapa mata pelajaran ya kan. Kalau SMA tidak, karena biasanya tuh di SMA ada pelajaran-pelajaran tambahan, mata-mata pelajaran tambahan. Bunga tidak tahu di SMA lain, tapi kalau dulu Bunga SMA kayak gitu. Adapun organisasi-organisasi yang memang dulu SMP mungkin beberapa organisasi tidak suka ikut, tapi SMA itu wajib, ada yang diwajibkan gitu. Minimal satu siswi atau satu siswa wajib ikut satu organisasi di sekolah gitu. Itu pasti ada kalau sekarang Bunga lihat. Karena kebanyakan sekarang itu mereka membentuk pola dan juga karakter anak itu dari organisasi. Kita kalau belajar materi saja itu akan susah tanpa praktek. Jadi kalau ingin mendapatkan wadah, tempat, panggung untuk praktek, ya tempatnya dalam organisasi teman-teman. Jadi kalau menurut Bunga buat teman-teman yang mungkin SMP mager, malas, sudah yang penting saya belajar, saya naik kelas, sudah cukup. SMA karena nanti setelah lulus SMA kalian akan dihadapkan dengan masa depan yang betul-betul real. Saran dari Bunga adalah perbiasakan untuk berbaur dalam organisasi. Ya, tujuannya simpel, tujuannya supaya kita tidak kaget saat terjun betul-betul dalam dunia yang memang berinteraksi dengan banyak orang, dunia yang mengajarkan kita lebih keras lagi untuk bisa berpikir cepat dan juga kritis gitu. Satu pertanyaan bisa menimbulkan jawaban, dua jawaban, atau tambahan satu pertanyaan lagi gitu. Bahkan dari jawaban yang sudah dijawab ada muncul lagi pertanyaan baru. Nah, itu yang biasanya harus kita pelajari dalam sistem organisasi. Seperti itu. Sebelum kita next lagi, tentunya ini masih dengan seputaran adik-adik atau teman-teman yang mau masuk SMA ya. Nanti kita bahas yang mau masuk kuliah sebentar ya, kita bahas dulu satu persatu. Tapi sebelum lanjut, tiga lagu dulu. Tetap stay itu, nanti Bunga bakal balik lagi di Prodo Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: menarik sekali, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Ya. Terima kasih atas waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.
1: Sama-sama, Mas Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Ketua Komnas Haji Musholi Siraj, kami berbincang terkait dengan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Satu lagu terakhir Bunga Putar untuk menutup jam 9 kita. Sampai ketemu nanti jam 10 dengan topik seputaran sejarah. Karena berhubung hari ini tanggal 21, jadi kita bakal tanggal 20. Jadi kita bakal bahas sejarah seputaran 20 Juni. Tetap stay tune teman Pro 2, nanti Bunga bakal balik di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Memori kognitif masa.
1: Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisi Parti, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggo, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
2: Indisi Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno, kalau tidak salah, di dalam...
3: Oke teman Pro 2, kita next lagi di informasi sejarah karena berhubung waktu di studio menunjukkan pukul 22 lewat 10 menit. Yang pertama, pada tanggal 20 Juni, Hari Pengungsian Sedunia atau World Legacy Day. Pada tanggal 20 Juni setiap tahun, dunia itu memperingati Hari Pengungsi Sedunia yang ditetapkan oleh United Nations. Dan pastinya peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global terhadap jutaan orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik, perang, maupun bencana. Nah, kemudian untuk sejarah kedua, pada tahun 1837, Ratu Victoria naik tahta di Inggris. Pada 20 Juni 1837, Queen Victoria resmi menjadi Ratu Britania Raya setelah wafatnya Raja William IV. Masa pemerintahannya yang berlangsung lebih dari 63 tahun dikenal sebagai era Victoria. Periode penting dalam perkembangan industri, ilmu pengetahuan, dan juga perluasan pengaruh yang ada di Inggris.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kamu lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
1: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
0: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
1: Nah, kita harus pintar-pintar milih, beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
0: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
1: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
0: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
1: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: left you for dead.
1: Ada berapa jam itu 6 jam. Jadi masyarakat sudah cukup. Cuma ya itu kadang-kadang kan yang usaha yang apa membutuhkan energi listrik kan jadi terganggu. Misalnya kan fotokopi atau piara ikan di akuarium itu nampan menggap-menggap itu.
2: Iya. Baik.
1: Ada kompensasi kan enggak gitu ya kalau yang di daerah Jawa itu ya kan blackout pemadaman. Sehingga kan masyarakat itu mengalami kerugian. Saya sampai sempat berpikir enggak sih Om Lukman. Apakah itu tindakan sabotase? Atau enggak aja enggak ya kan?
2: Iya, enggak.
1: Terima kasih Om Lukman.
2: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Iya. Sebelumnya kami sudah berupaya ya untuk bisa menghubungi dari pihak SDM gitu ya, namun memang dialihkan ataupun diminta untuk PLN yang menjelaskan, dan dari PLN juga tadi tidak bersedia untuk memberikan keterangan karena kami dikirimi ini ya video pernyataan dari Direktur Utama PT PLN, katanya ini sudah mewakili katanya gitu ya untuk video yang beredar. Kami berupaya untuk bisa mencari tahu dan juga bagaimana ya konsekuensi untuk masyarakat ini yang terdampak begitu ya. Bu Dinda di Bogor, malam Bu Dinda.
3: Malam kembali di Bogor.
2: Nah, sama-sama Bogor. Bu Dinda Bogornya mana ini?
3: Cikea.
2: Oh Cikea. Pak Ruli di mana Pak Ruli?
4: Kita next ke sejarah selanjutnya teman Prado. Pada tahun 1782, tepatnya tanggal 20 Juni, lambang Garuda Amerika Serikat disahkan. Pada 20 Juni 1782 ya, lebih tepatnya United States secara resmi mengadopsi Great Seal atau lambang negara yang menampilkan burung elang botak atau Bald Angel. Nah, lambang tersebut hingga kini itu menjadi simbol resmi negara tersebut atau negara Amerika Serikat. Nah, kemudian kita next lagi kalau di sejarah selanjutnya datang dari tahun 1963 di mana jalur merah Moskow diresmikan. Pada 20 Juni 1963, perluasan sistem metro di Moskow menjadi salah satu tonggak penting dalam pengembangan transportasi perkotaan modern di Uni Soviet. Waduh. Oke, sebelum kita next lagi ya tentunya masih dengan Jaga Malam bareng Bunga, tiga lagu dulu Bunga putar untuk menghibur dan juga menemani ruang dengarnya teman Prado. Top stay tune, dan buat yang mau bergabung di jalur boleh sekali melalui 0811 489490.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: misalnya karena apa pasokan batu bara itu ada persoalan kita katakan.
1: 89 FM Prodo Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita next lagi di sejarah, dua sejarah terakhir ya tentunya. Ada, oh no, masih ada lagi nih, masih ada tiga sejarah lagi dan satu fakta menarik. Nah, kita masuk di tahun 1975 di mana film Jaws itu dirilis. Pada 20 Juni 1975, Jaws tayang perdana di Amerika Serikat. Film yang disutradarai oleh Steven Spielberg ini dianggap sebagai film blockbuster musim panas pertama yang mengubah industri perfilman modern. Nah, kemudian pada tahun 1991, Parlemen Jerman memilih Berlin sebagai ibu kota. Pada 20 Juni 1991, Parlemen Jerman memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Bonn, dari Bonn ke Berlin setelah penyetujuan ya, atau penyatuan kembali Jerman Timur, penyetujuan kembali Jerman Timur dan juga Barat. Nah, ini dua tokoh yang lahir di tanggal 20 Juni, yang pertama pada tahun 1949, Lionel Richie. Beliau merupakan penyanyi dan juga pencipta lagu legendaris dari Alabama, Amerika Serikat. Kemudian yang kedua ada dari tanggal 20 Juni 1928 di mana Jean Marie, beliau merupakan penerima hadiah Nobel Sastra yang lahir di Nick, Prancis. Tiga lagu dulu teman Prado, nanti Bunga bakal balik dan pasti kita bakal bahas satu fakta menarik tanggal 20 Juni. Setelah itu baru kita masuk di satu jam terakhir segmen Jaga Malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: itu juga bagaimana kemudian ada pemikiran-pemikiran lain yang terkait dengan apa namanya sifat-sifat yang kebutuhan besar kaitan dengan listrik ini, mas. Misalnya industri, industri kan nggak boleh, mas, kemudian listrik ini menjadi ganjalan karena itu pengaruhnya sangat besar kepada apa produksi, kepada human resources, tenaga kerja juga, pengaruh kepada ini kepentingan-kepentingan bayar juga, kan banyak hal, mas. Kemudian menurut saya ini pengaruhnya sangat besar.
1: Iya. Jadi pembelajaran untuk peristiwa ini ya. Baik, Pak Prof, terima kasih Prof waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Prof.
0: Yo, Mas. Selalu sama-sama.
1: Pengar pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardiansa, melengkapi to the point kita pada malam hari ini terkait dengan pemadaman listrik bergilir.
2: Fakta menarik tanggal 20 Juni sering dikaitkan dengan kemanusiaan karena peringatan hari pengungsi sedunia diperingati setiap tanggal 20 Juni. Selain itu, tanggal ini juga menjadi saksi lahirnya berbagai peradaban besar dalam bidang politik, perfilman hingga sejarah kerja dunia, teman Bro 2. Oke, satu lagu terakhir Bunga Putar menutup jam 10 kita. Sampai ketemu nanti di satu jam terakhir di segmen Jaga Malam.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Dimana-mana tempe.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Oke, teman Brodo, karena ini berhubung kita udah masuk satu jam terakhir segmen Jaga Malam, jangan galau malam-malam tentunya. Bunga punya tiga lagu yang bakal Bunga putar untuk menghibur dan juga menemani ruang dengarnya teman Brodo di segmen Jaga Malam kali ini. Buat teman-teman yang malam mingguan ya, Bunga saranin untuk jangan lama-lama di luar ya. Walaupun cuaca mendukung nih, tapi ini kan malam minggu, pasti Bunga yakin banyak sekali acara ya, acara-acara Khalifah, aku tuh bilang acara pesta itu pasti ada orang-orang mabuk tuh, itu yang hati-hati. Bunga takut sekali teman-teman balik. Mungkin mereka tidak rese, mereka tidak melakukan apa-apa. Cuma Bunga takutnya mereka bawa kendaraan, terus mungkin ugal-ugalan di jalan, akhirnya berdampak ke teman-teman yang tidak bikin apa-apa, cuma jalan di motor pelan-pelan, akhirnya kena imbas. Oke, okay? Tiga lagu dulu, nanti Bunga bakal balik lagi. Tetap di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @rr.

0: kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah, itu dia. Kalau air di rumah nggak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan nggak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
1: Oh, jadi nggak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simpel sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri. Sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting. Yuk, kita jadi generasi yang peduli.

0: ya kalau sudah seluruh desa ya dipastikan semua kata dan warga ya terdampak, cuma variasinya macam-macam. Yang paling parah memang di RT 5 dan RT 3, itu yang paling parah.
1: Jadi ada puluhan atau ratusan, Pak, untuk
0: ya kira-kira kalau di RT 5 itu ada kurang lebih 40 rumah lah yang terdampak. Kemudian di RT 3 kurang lebih sama, jadi ya antara 80.
2: Oke, teman Pro 2, selanjutnya dua lagu terakhir Bunga Putar untuk menutup jaga malam kita. Sampai ketemu lagi teman-teman. Sekalian Bunga pamit, bye. Kalian tetap stay tune aja sampai tuntutup secara naik. And Bunga happy sekali karena punya kesempatan buat temani kalian hari ini. And see you semua next time. Kita bakal ketemu lagi di hari Senin. Bye.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari Sabtu 20 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada waktu pukul 05.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Bungaku Tanggas, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, Program A2.

warga TPA Burangkeng menunjukkan semangat kerja yang patut diapresiasi. Menurutnya masyarakat mampu mengubah barang yang tidak terpakai menjadi sumber penghasilan. Ia menilai semangat tersebut menjadi contoh ketekunan dalam menghadapi berbagai keterbatasan hidup. Karena itu Polri berupaya hadir melalui bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania mengutuk penyitaan tanah milik Patriarkat Ortodoks Yunani di kota Silwan, Yerusalem Timur yang diduduki Israel. Kementerian tersebut mengatakan penyitaan itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, hukum humaniter internasional, serta status quo, historis, dan hukum.

89 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali pagi ini saya Fitri kembali lagi hadir temani kamu ya. Iya, kamu tentunya yang pagi ini udah pada bangun ya, udah pada dengerin Pro 2. Waduh, moga aja hari ini kabarnya sehat gitu ya, dan tak kurang suatu apapun. Kalaupun ada yang lagi terganggu kesehatannya alias sakit, waduh, moga aja cepat pulih biar bisa kembali beraktivitas seperti biasanya lagi ya. Oke, hingga nanti di jam 6 teman Pro 2 ada pilihan lagu-lagu yang bakal menyemangati kamu di pagi hari ini. Tetap stay pastinya di 89 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Iya dong, keren kan?
1: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmograph, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Info Pro 2 FM.
1: Spada,
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: 89 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 sudah jam 6 lebihnya 1 menit ya. Selamat pagi. Pagi dong. Untuk semua teman Pro 2 yang pagi ini udah bangun. Pagi-pagi gini ngapain nih? Nonton bola kah atau mau olahraga kah, atau emang biasanya bangun pagi nih teman Pro 2? Ya udah deh, untuk semuanya aja yang udah bangun, udah dengerin Pro 2 pagi ini, tetap semangat. Ya semoga saja hari ini hari yang menyenangkan ya. Dan teman Pro 2, fak-fak sampai dengan sekarang alhamdulillah sangat bersahabat ya cuacanya. Waduh, enggak hujan ya. Dan untuk yang udah bangun, udah pada sibuk-sibuk nyiapin sarapan, apa nih menunya pagi ini? Moga aja selain sehat, enak ya, bermanfaat juga untuk tubuh. Dan nanti ada informasi-informasi ringan yang bakal aku bagikan untuk kamu teman Pro 2. So stay terus di 89 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Semangat gotong royong adalah wajah asli kebersamaan Indonesia. Saat kita saling bantu, saling peduli, dan turun tangan bersama, masalah terasa lebih ringan. Peduli lingkungan, bantu tetangga, ikut kerja bakti adalah hal-hal kecil yang menunjukkan bahwa kita bukan hanya hidup berdampingan, tapi juga saling memperkuat. Mari tumbuhkan rasa peduli dan terus jaga semangat gotong royong, karena lingkungan yang baik tercipta dari orang-orang yang tak tinggal diam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan...

0: mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dini, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 18 menit lepas dari jam 6 waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Ini ada informasi untuk kamu, dikutip dari situs resmi kami, rri.co.id. Teman Pro 2, Oi Ogura ya, tampil dominan di sirkuit Brno setelah memecahkan rekor lap tercepat dalam perebutan posisi terdepan atau pole position. Pembalap Superfill Trackhouse MotoGP ini mencatat pole perdana sepanjang karirnya di MotoGP tentunya. Ogura ini membukukan waktu 1 menit 51,139 detik, teman Pro 2, pada sesi kualifikasi MotoGP Ceko 2026 pada Sabtu 20 Juni 2026 kemarin ya. Dan catatan ini unggul lebih dari 2/10 detik atas Fabio di Gianantonio di urutan kedua. Dan Francesco Bagnaia melengkapi posisi tiga besar dengan selisih sangat tipis ya. Ia tertinggal 0,033 detik dari Gianantonio pada akhir sesi. Untuk informasi lebih lengkapnya, teman Pro 2, kamu boleh cek ya di rri.co.id.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

Mausindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mausindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mausindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mausindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mausindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knobs. Curah hujan yang tinggi di Mausindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: 100% kasihan banget dia.
1: Indonesia. Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Hih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah.
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أشهد أن لا إله إلا الله. 89 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman produce. Satu lagi nih informasi untuk kamu ya, dan informasinya masih dikutip dari situs resmi kami dong, rri.co.id ya teman produce. Informasinya tentang Piala Dunia nih yang tentunya sekarang lagi berlangsung ya, dan sangat menyita perhatian publik teman pro 2 ya. Banyak yang nobar, yang konvoy, waduh asik ya. Oke teman pro 2, ini informasinya terkait dengan Belanda yang baru saja tadi bertanding ya teman pro 2. Belanda ini sukses tekuk Swedia 5-1 laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. 5 gol Brian Brobley hingga Cody Gakpo membawa Orange unggul pada Minggu 21 Juni dini hari tadi ya teman pro 2. Dalam jalannya pertandingan tak perlu waktu lama Belanda menguasai permainannya. 2 gol Belanda dicetak oleh Brian Brobey di menit ke-5 dan ke-17 pada babak pertamanya. Bahkan usai turun minum, Cody Gakpo langsung menambah keunggulan tim Orange Belanda menjadi 3-0. Serangan cepat dari sisi kanan membuat pertahanan Swedia kembali kesulitan menghadapi tekanan Orange. Joey Verman ikut membangun serangan di tepi kotak penalti. Bola kemudian bergerak ke Denzel Dumfries yang mengirim umpan mendatar untuk diselesaikan Gakpo. Dan teman pro 2, keberuntungan ya belum berpihak pada Swedia. Belanda malah semakin membuat tertekan ya setelah mencetak gol keempatnya lewat Cody Gakpo. Gol tersebut berawal dari Alexander Isak yang kehilangan bola di area pertahanan Belanda. Dan teman pro 2, sampai peluit panjang dibunyikan, Swedia belum mampu memutar balik keadaan dan Belanda akhirnya menang dengan skor 5-1. Dan menariknya angka ini sama persis dengan skor Swedia yang menang melawan Tunisia sebelumnya. Oke, informasi tadi sekali lagi dikutip dari rri.co.id.
1: Calderius, ingat kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: ekornya.
1: Bukan monyet, Bi, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: 89 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. 5 menit lepas dari jam 7 waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Fak-fak pagi ini cerah banget teman Pro 2 yang lagi pada siap-siap mau ke gereja untuk ibadah pagi ya. Ya, selamat mempersiapkan diri. Semoga saja hari ini perjalanan ke gereja, ke tempat ibadah, sampai dengan pulang selamat gitu ya, dan lancar-lancar aja. Dan teman Pro 2, kamu yang baru gabung, hai, selamat pagi. Jangan lupa sarapan, karena sarapan itu penting ya teman Pro 2. Sarapan bisa menunjang segala aktivitas kita dari pagi ini hingga siang hari nanti. Bayangin kalau kamu tidak sarapan, terus pagi ini harus beres-beres rumah. Waduh. Jangan ya. Oke, teman Pro 2. Ini ada info perakiran cuaca untuk Kota Palafak-Fak ya, untuk edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026 yang bakal kita dengerin bersama.
3: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander. Selaku forecast yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca esok Minggu tanggal 21 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan antara 60 hingga 98%. Arah angin secara umum dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter. Dan surut terjadi pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur mencapai 1 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Pagi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya Robert Alexander, selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih.
4: Pramuka Surabaya Hebat, Indonesia Kuat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik

0: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2, Pro 2, Fak 2 Fak Fak.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih. Serem, Di, aku gak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan. Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba
3: Kaldera. 89 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2, sudah jam 7.26 menit ya, teman Pro 2. Satu lagi nih, informasi untuk kamu masih dikutip dari situs resmi kami rri.co.id. Oke, teman Pro 2, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menanam bibit kakao unggulan. Penanaman tersebut dilakukan di lahan perkebunan PT Ebir Sud Cokran, Manokwari Selatan, Papua Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat rehabilitasi perkebunan kakao sekaligus memperkuat Papua Barat sebagai sentra kakao nasional. Bibit yang ditanam merupakan kakao klon Trinitario, varietas unggulan CKR40, CKR13, CKR14, dan CKR12. Kegiatan ini menjadi simbol percepatan program rehabilitasi kakao Kementerian Pertanian tahun anggaran 2026 di Kabupaten Manokwari Selatan. Dan melalui program ini ya, sebanyak 2.000 hektar lahan akan dikelola untuk pengembangan kakao, di mana alokasi 1.800 hektar oleh petani kakao Manokwari Selatan dan 200 hektar oleh koperasi Ebir Sud Cokran. Informasi tadi sekali lagi dikutip dari situs resmi kami rri.co.id.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
4: Peserta untuk menikmati keindahan alam Papua Barat serta menjaga semangat toleransi, kerukunan, dan persaudaraan selama mengikuti kegiatan.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 89 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya sudah jam 8 aja nih ya, teman Pro 2. Dan kamu masih ditemani sama aku Fitri hingga nanti di jam 10 waktu Indonesia Timur. Satu lagi informasi untuk kamu, kembali dikutip masih dari rri.co.id. PB PASI menyambut baik komitmen Presiden Prabowo terkait transformasi kebijakan olahraga nasional, terutama penganggaran multi-years untuk pelatnas dan pembinaan talenta sejak usia dini, yaitu 8-10 tahun sebagai langkah fundamental mencetak prestasi dunia. Menpora Erick Thohir menyampaikan komitmen ini usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Hambalang pada Jumat 19 Juni 2026. Dengan kesepakatan persiapan multi-event memerlukan skema anggaran berkesinambungan dan pembentukan akademi olahraga. Nah, Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar Panjaitan ya menegaskan juga bahwa satu hal esensial yang selalu ia yakini adalah juara tidak lahir dalam semalam. Kebijakan penganggaran multi-years menjadi jawaban nyata atas hambatan struktural yang selama ini dihadapi. Sekali lagi informasi tadi masih dikutip dari situs resmi kami rri.co.id.
1: Spada, spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: 89 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman produser sudah jam 8.24 menit ya. Satu lagi nih informasi untuk kamu, masih dikutip dari situs resmi kami rri.co.id. Teman produser, informasinya terkait dengan manfaat musik bagi kehidupan sehari-hari. Wow, ternyata mendengarkan musik punya manfaat juga nih ya untuk kita. Nah, teman produser, bagi banyak orang mungkin musik menjadi teman sehari-hari yang menemani aktivitas, perjalanan, belajar hingga waktu bersantai dengan lebih nyaman. Nah, kehadirannya ini tidak hanya mengisi suasana, tetapi juga memberi pengaruh positif yang sering terasa dalam kehidupan sehari-hari banyak orang. Nah, di balik alunan yang menyenangkan, musik diketahui memiliki beragam manfaat bagi kesehatan dan keseharian banyak orang untuk saat ini. Beberapa manfaat utama mendengarkan musik yaitu meningkatkan mood dan kesehatan mental, membantu otak bekerja lebih optimal, mendukung proses berpikir kreatif ya teman produser. Dan musik juga sebagai penyemangat aktivitas, benar ya teman produser. Dan yang terakhir yaitu pengaruh baik pada jantung dan sirkulasi darah. Waduh, itu tadi ya 5 manfaat ya musik bagi kehidupan sehari-hari. Jadi jangan pindah frekuensi pastinya ya, tetap stay di 89 FM teman terbaik kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
2: Terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram,

asing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.
2: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
3: Kita Indonesia.
2: Atomic Habit, karya James Clear, merupakan buku motivasi yang berisikan bagaimana cara mengubah hidup melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, diterbitkan pada tahun 2018. Membahas tentang teori-teori ilmiah serta sekumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. James Clear menjelaskan mengapa seseorang sulit mengubah kebiasaan mereka. Hal ini dikatakan bukan seseorang itu tidak ingin berubah, melainkan karena seseorang itu menerapkan perubahan yang salah. Oleh karena itu, buku Atomic Habit memberikan panduan bagaimana cara mengubah kebiasaan dengan benar. Namun bukan berarti kutipan-kutipan motivasi tersebut hanya didasari dari rangkaian kata-kata penyemangat, melainkan juga didasari oleh teori-teori ilmiah sehingga mudah dipahami. Buku ini memberikan contoh dan strategi bagaimana mengidentifikasi kebiasaan yang perlu ditingkatkan, memecahnya menjadi tindakan-tindakan kecil yang mudah dilakukan, serta cara untuk mempertahankan komitmen terhadap perubahan tersebut. Dampak dari penerapan perubahan-perubahan kecil ini adalah berkembangnya kebiasaan positif yang mampu meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi hambatan dan kesalahan yang sering terjadi dalam proses perubahan kebiasaan. Buku Atomic Habit telah mempengaruhi banyak orang dalam merubah kebiasaan mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip dengan gaya tata bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang jelas. Banyak orang telah berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku Atomic Habit, karya James Clear. Esensi buku Rodual Faktor, teman terbaik kamu.
3: Kita Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pemerintah berharap pelaksanaan tes Parawi berlangsung aman, lancar, dan semakin memperkokoh persatuan dalam keberagaman bangsa. Untuk informasi ini dan informasi
1: 89 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2, sudah jam 8.47 menit ya. Nanti di jam 9 kita bakal kilas balik rangkaian peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi pada tanggal 21 Juni di beberapa tahun lalu ya. So, jangan pindah frekuensi, pastinya kamu harus tetap dengerin Pro 2 RRI Fak Fak, teman terbaik kamu.
2: Senin esok tanggal 22 Juni, masyarakat melakukan swafoto di depan hiasan di kawasan Bundaran HI. Yuri Kefitri melaporkan selengkapnya.

0: untuk saling bersilaturahmi dan membantu.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.